0: wangalabiri ya haa, ibu utashia laba. Chatu kakangana ya, eta ntuko monja acha.
1: Neri tutelibu ira yuko, oko chero echo monja acha.
0: Mm.
1: Tuwa singa oma berkira bandu, bahe, omo usia boka kwa.